0: sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
1: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal sudah 830 jiwa lebih dan lebih dari 510 orang dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban yang terdampak berjumlah 3,3 juta jiwa dan tersebar di 50 kabupaten. BMKG mengatakan bandang dan longsor disebabkan oleh hujan deras pada tanggal 25 sampai 27 November. Siklon tropis Senyar yang datang ke Sumatera membuat curah hujan dalam 3 hari itu menjadi sangat ekstrim, setara dengan curah hujan yang harusnya turun dalam waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali 2. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan, kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal, APBN tetap mengucur, walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru 2 kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia digulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung, ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sedia kala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
0: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa!

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Masih di Trunojoyo 119 Ngawi, tepatnya pukul 7.14 waktu Desa Barat. Dian masih menemani season yang kedua ini dengan penuh semangat untuk Anda. Wah, kata-katanya luar biasa, hari ini gak cocok banget dengan Dian nih. Oke deh, kita lanjutin lagi terkait tentang spill-spill tempat wisata, apalagi saat sekarang akhir bulan, ya kan? Kemudian awal bulan pasti masih lagi penuh-penuhnya nih. Terus kemudian cuaca juga mendukung, tidak ada cuaca yang panas, kemudian apalagi hujan ya. Cuaca redup untuk di Ngawi, nggak tahu nanti siang panasnya luar biasa. Oke deh. Wisata yang ke-12 ada di alun-alun Kota Batu. Ya, kemarin Dian aja ke sana, cukup menikmati ngopi santai di sana. Lumayan masuk. Pertama, tempat nongkrong, santai, kuliner juga banyak. Kemudian berada di tengah kota, kita bisa melihat lalu lalangnya orang dengan kesibukannya mereka gitu ya. Nyawang orang kerja sama nyawang orang lalu lalang itu rasanya beda sih sebenarnya. Ada sedikit refresh gitu loh. Kemudian di wisata di tengah alun-alun Kota Batu ini kan ada wahana-wahana nih juga cocok untuk putra putri Anda. Jadi gak ada masalah sebenarnya untuk wisata yang santai. Mungkin Anda setelah sibuk paginya dengan melihat destinasi wisata alam, kemudian mau kembali ke hotel gitu ya, atau mungkin lagi kembali kemana gitu, kalau gak ke hotel ya, mampir dulu di alun-alun Kota Batu Malang ini, cukup lumayan luar biasa, santai, ngopi di sana mantap, nyus. Kemudian ada di Simpang Lima Gumul yang berada di Kota Kediri. Apalagi ada bangunan landmark Kota Kediri yang menyerupai Art Triopel Paris. Daya tarik yang luar biasa karena arsitektur tugu yang menyuguhkan ornamen khas Kediri yang menggambarkan kisah Panji. Bagi Sobat Bana mungkin tahu nih kisah Panji apa yang benarnya nih ya. Kemudian kita bergeser ke arah selatan, yakni di Kabupaten Pacitan. Gitu ya. Ada Gua Gong. Ini bagi Anda yang pengen destinasi di wilayah Jawa Timur dan tidak jauh-jauh gitu ya. Tidak jauh-jauh. Kalau dari Ngawi ke Pacitan itu sekitar 4-6 jam. Tergantung sih. Tergantung kecepatan, tergantung kondisi kendaraan dan kamunya sendiri sebagai drivernya gitu ya. Kalau di Pacitan, Dian kalau ke sana itu mengusahakan untuk masuk di Alas Ombo itu sudah pukul 12 lah minimal kayak gitu. Jadi masuk ke Pacitan itu sudah sore. Jangan di Tegalombo. Di Tegalombo ya, maaf, bukan Alas Ombo. Tegalombo. Itu jangan sore, nanti sampai Pacitan itu malam. Apalagi Pacitan itu kan berada di perjalanannya lereng gunung nih, ya kan. Takutnya nanti kalau melewati di kawasan hutan itu menemukan horor. Kalau Dian aja ke sana harus mikir dua kali kalau malam hari, kalau tanpa ada yang menemani itu agak mikir 3-4 kali lah lewat di situ, karena pengalaman pribadi dikagetin dengan di balik pohon ini. Oke deh, setelah Gua Gong ada Gua Akbar. Ini di wilayah Tuban ya. Gua Akbar ini keunikannya lokasinya berada di bawah Kota Tuban, ya kan? Menjadi salah satu lokasi destinasi wisata yang luar biasa karena apa? Keindahan alamnya juga
masuk banget. Kemudian yang kedua, daya tariknya itu luar biasa karena di sana aja juga kerohanian, karena ada Masjid Ashabul Kahfi di situ, terkenal dengan tempat ibadah yang berada di salah satu ruangan gua yang cukup megah, dan suasananya modern religi gitu loh. Jadi bagi Sobat Bana mungkin yang mau ke sana, itu ada juga stalaktit dan juga stalagmit yang indah dalam gua yang bisa menjadi destinasi wisata di bawah tanah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Oke deh, 15 destinasi wisata yang menjadi rekomendasi buat Sobat Bana semuanya, apalagi yang ingin mengisi waktu liburannya bersama keluarga. Terlebih lagi bisa membuat refreshing dari kepenatan keseharian kita bekerja deh. Terus kemudian bagaimana tipsnya sendiri, Sobat Bana nih bisa memanfaatkan promo atau paket wisata gitu ya. Jadi daripada Sobat Bana ini menyetir ataupun mendriver sendiri kendaraan, lebih baik menggunakan promo atau paket wisata yang lagi digembor-gemborkan ya. Jadi saya spill di media sosial ya, sekarang banyak promo wisata dengan paket hemat, itu bisa ada banyak sekali. Jadi gak usah bingung-bingung atau gimana mau luar kota, apalagi menikmati wisata tanpa harus kendara sendiri. Kita tinggal menunggu di rumah, jemputan datang, kemudian hailing lah. Oke deh. Kemudian pilih waktu yang tepat, benar. Pilih waktu yang tepat, ini bisa dikatakan mungkin akhir bulan seperti ini, akhir pekan ya. Akhir pekan, mohon maaf, ralat. Akhir pekan, kemudian kalau di Ngawi ini kan liburnya 2 hari nih. Hari Sabtu dan Minggu bagi adik-adik pelajar ya kan. Mungkin pegawai negeri sipil atau abdi negara juga hari Sabtu juga libur. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bersama saudara dengan melihat situasi dan waktu yang telah dimanage sedemikian rupa sehingga. Oke deh, transportasi efisien, benar. Transportasi efisien ini bisa dikatakan menggunakan jasa travel tadi ya, jadi nggak perlu harus menggunakan kendaraan sendiri gitu. Kemudian atur anggaran makanan. Iya benar, selain BBM, makanan itu juga menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Jadi harus benar-benar matching di anggarannya dipos-poskan gitu ya, untuk makan, untuk kendaraan, untuk BBM gitu kan. Terus kemudian untuk masuk ke destinasi wisata sendiri itu harus di benar-benar di pos-pos anggaran atau di manage benar-benar. Oke deh, rekomendasi wisata Jawa Timur yang terbaik yang telah di-spill oleh Dian, mungkin ini bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana menikmati liburan akhir pekan ini. Oke deh, kita simak dulu. Ada Leodra dibanding dia.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
5: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
6: Radio Bahana FM.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, di pukul 7.37 waktu Astagfirullah, kami sosolan. Kami lagi. Sobat Bana, terima kasih masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, dan Edukasi. Dan di Trojo 119 Ngawi, Dian masih menemani di akhir season yang kedua ini. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman yang ada di media sosial TikTok yang sudah kirim salam, kemudian sudah ngobrol bersama Dian. Dan ada Mbak Siha ini, waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Uceng yang ada di Gembok Karanganyar, alhamdulillah baik bang. Kemudian ada Starby, terima kasih. Mungkin ada Mbak Ariati juga, terima kasih. Waalaikumsalam kak. Oke deh. Tetap semangat ya semuanya bagi Sobat Bana yang saat sekarang mungkin berada di luar kota, mungkin ada berada di luar Indonesia gitu ya. Kemudian atau yang sekarang saya dapat informasi dari orang tercinta, Putri maksudnya, saat sekarang lagi lomba berada di NTT, semoga berjalan dengan lancar. Oh, Kak Ariati, ini pasti temannya Kak Agus ya, Bencinegoro. Saya tahu Anda pasti yang itunya. Duh, sekarang namanya ganti ya. Oke deh. Informasi tentang destinasi wisata tadi sudah. Sekarang kita geser sedikit informasi terkini. Informasi terkini pemberitaan yang ada di sekitar Indonesia. Sekitar Indonesia Ngawi gitu ya maksudnya. Aku siapa? Oh, tak kirain. Mohon maaf. Gak kenal. Oh, yaudah, maaf. Kirain kakak deket sama... Bukan deket sih. Sering komen di ASI Media. Oke deh. Dari informasi pembunuh Moza Asilia ditangkap di Blora. Kasus terangkap dari DM Instagram. Kasus pembunuhan berhasil diungkap oleh kepolisian, yakni berinisial MDFA. 22 tahun, pelaku adalah

melaksanakan penyelidikan dan diamankan terduga yang melakukan interaksi terakhir bersama korban. Dan pelaku mengakui telah membunuh Moza pada 25 Juni 2025. Pembunuhan ini dilakukan 3 hari sebelum adanya laporan orang hilang atas nama Moza. Dari itu, interogasi pihak informasi awal bersangkutan diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025 pasca kehilangan dari korban. Bodia menyampaikan kasus hilangnya Moza sendiri lebih dari setahun yang lalu mulai menemukan bukti baru bahwa polisi menemukan adanya percakapan korban dengan pelaku di Instagram tertaut pada ponsel orang tua Moza. Bukti kuat itu sebagai salah satu mengarah pada pelaku. Dan di komunikasi terduga merupakan interaksi terakhir dengan orang hilang bersama Moza. Oke deh. Lawu kobongan. Walala. Oke, terima kasih Mas atas informasinya. Memang ini musim kering, musim kemarau kering ya. Di beberapa tempat, khususnya di wilayah gunung ini sudah ada dua yang mengalami kebakaran di wilayah Jawa Timur, selain di Blora dan sekarang Blora sih. Romo, sekarang di Suso, Awu, waduh. Jangan mendaki dulu ya kawan. Ada menakutkan ini horor hari-harinya. Oke deh, kita ini berhubungan dengan nafsu. Viral kapsek seks dengan guru SD ruang sekolah akhirnya berujung dicopot. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan kepala sekolah dan seorang guru berhubungan seks di media sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan oknum kepala sekolah tersebut langsung dicopot dari jabatannya. Video berdurasi 21 detik ini diunggah di akun Facebook Pekalongan. Dalam rekaman tersebut, oknum kepala sekolah dan guru berhubungan badan di sebuah kursi dalam sebuah ruangan. Buset, keren! Oke deh, ngeri. Luar biasa. Oke deh, kita tinggalin informasi-informasi ini. Ternyata luar biasa. Setelah kasus pembunuhan yang terjadi di Semarang, satu tahun kemudian berhasil diungkap oleh pihak petugas. Dan ini apresiasi yang luar biasa bahwa kasus-kasus yang belum terungkap ini bisa diselidiki kembali oleh pihak petugas dan mengungkap kembali pelaku yang kendati kejadiannya sudah satu tahun yang lalu. Dan ini semoga kinerja ke pihak petugas ini juga membuahkan prestasi-prestasi yang lain ya, tidak hanya kasus ini aja, tapi mungkin di wilayah kasus pembunuhan di waduk. Nah itu, jadi luhur saat sekarang juga masih belum ada ketindak jelas titik terangnya. Kemudian mungkin kita doakan aja ya, semoga beberapa kasus pembunuhan yang ada di wilayah Indonesia yang belum ada pelakunya semoga segera terungkap, karena ini akan membawa trauma berat bagi keluarga, apalagi sebab meninggalnya korban yang korban atau orang yang dicintai ini kan belum tahu kenapa nih korban dibunuh, kenapa nih saudaraku dibunuh, kayak gitu kan, akhirnya ini masih menjadi trauma. Ada apa sebenarnya permasalahannya, kayak gitu ya. Oke deh, kita memberikan apresiasi yang luar biasa buat kepolisian yang mengungkap kasus pembunuhan yang sudah satu tahun yang lalu. Oke deh, setelah kita ngecek di beberapa tempat destinasi wisata yang ada di wilayah Jawa Timur yang menjadi bisa menjadi tujuan akhir pekan Anda, satu hal lagi ya, saat sekarang jangan mendaki dulu ya. Mohon maaf banget, ditahan dulu aja sambil menunggu situasi yang benar-benar aman buat Anda. Kemudian ada Kak Esa Jati, terima kasih. Ada Kak siapa tadi, Mas ini, saya nggak tahu namanya, masa
gaplek nih yang memberitahukan lawu ke

kobongan atau kebakaran. Terima kasih dari OHHT. Terus Mbak Ariati, terima kasih Kak, mohon maaf tadi tak kirain kenal sama temen aku yang ada di media, si media Bojonegoro hadir. Oke deh. Oke deh, terima kasih atas antusiasmenya warga masyarakat audien Ngawi yang Dian cintai. Semoga ini menjadi awal yang baik di akhir pekan. Kemudian apalagi ya, bisa merefresh. Iya. Mumpung akhir pekan, mumpung juga liburan, selesaikan semua yang tertunda, yang belum dilaksanakan pada minggu ini mungkin ya. Ada hal-hal pekerjaan yang belum diselesaikan, segera diselesaikan, mumpung libur ya kan. Kemudian bersih-bersih, gini mumpung persiapan musim hujan. Jangan sampai drainase di sekitar Anda ini tertutup sehingga mengakibatkan luapan air di selokan yang kemudian membuat bau yang tidak sedap gitu ya. Itu bisa mulai disiapkan bagaimana besok waktu musim penghujan tidak ada masalah. Terus di akhir pekan ini juga mapping apa yang perlu dikerjakan minggu depan. Boleh juga nanti biar bisa termanage waktunya dan pekerjaan tanpa tertunda. Atau mungkin ya sekarang lagi santai juga ya kan. Biasanya kalau para bapaks-bapaks ini minum kopi sambil mengudut gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak, itu yang namanya kafein ya kan. Kemudian nikotin untuk itu jangan kafein nikotinnya jangan terlalu banyak. Boleh sesekali tapi jangan terlalu berlebihan. Oke deh, terima kasih untuk semuanya. Mungkin di akhir penghujung di season yang kedua ini yang sekalian pamit undur, masih ada teman yang lain untuk menemani Sobat Bana. Jangan bosan. Kalau ada informasi terkini, segera informasikan ke kita. Mungkin informasi Anda yang sekarang baru diketahui Anda itu diketahui oleh orang lain yang melalui Radio Bana gitu ya. Bisa didengerin, oh ternyata di sini ada kejadian ini, oh di sini kejadian ini. Oh ya. Ini mumpung ingat. Informasi apa itu di wilayah mana ini tadi lupa, Pak. Gedung Gelagah. Beberapa ruas jalan ataupun pohon perdu yang ada di wilayah Gedung Gelagah akan dilakukan pemajaan ya. Jadi Sobat Bana yang mungkin melintas di jalur tersebut akan sedikit terganggu karena ada pemotongan dari beberapa pohon yang ada di sekitar wilayah tersebut. Karena apa? Disinyalir di jalan Gedung Gelagah Kendung ini dibakar oleh warga karena pohon perdu itu cukup mengayomi sawah yang ada di situ gitu deh. Jadi kayaknya sengaja dibakar agar enggak tidak menutupi sinar matahari mengenai tanamannya gitu. Jadi mungkin ini sedikit informasi buat Sobat Bana biar tidak kaget waktu melintas di jalur tersebut. Oke deh, terima kasih atas atensinya dari Sobat Bana semuanya di pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi sampai sekarang menemani Dian dan tetap stay tune di Radio Bana. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ferio Febrian. Lelah, tapi jangan lelah buat Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aku Viva.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. 186.629 orang dewasa dan 34.961 anak di Indonesia mengalami depresi. Sobat Bana, Kementerian Kesehatan mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia ini masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia yang mengalami depresi. Sementara pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Buat Bana, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuono seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengungkapkan secara persentase resiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menjadi tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 16 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Sobat Bana, secara terperinci data Cek Kesehatan Gratis mencatat ada 34.961 anak dan remaja atau sebesar 1,08% mengalami gejala depresi, serta 33.290 orang dewasa atau 1,03% mengalami gejala cemas. Sobat Bana, sementara untuk kategori dewasa lansia ada 186.629 orang atau 0,66% yang terdeteksi mengalami depresi, serta 157.434 orang atau 0,56% mengalami cemas. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Sebat.5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar? Di suasana weekend ya, hari ini Sabtu 5 September. Ya, mudah-mudahan weekend hari ini banyak banget nih kebahagiaan yang udah dirasain gitu ya. Mulai dari membuka mata dan kebahagiaannya bisa bertahan lama dong ya. Oke, yang pasti menemani kamu menikmati suasana akhir pekan hari ini, Ilbana juga udah siap banget untuk hadir kan ngopi spesial sebagai menu spesial pagi hari ini. Sobat Banar boleh banget nih gabung di sini ya. Ada informasi-informasi juga nanti yang kita hadirkan. Sobat Banar juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan Nila pengen tahu juga nih Sobat Banar. Kita ngomongin ini aja deh. Ini hari libur ya, kalau sekolah kan libur ya Sabtu gitu. Tapi biasanya kalau di hari-hari sekolah gitu, di rumah kamu, di tempat kamu, Sobat Banar, siapa nih yang biasanya antar jemput anak ke sekolah? Bapakkah, ibukah, kakakkah? Nah, kira-kira kenapa gitu? Alasannya apa gitu? Kita tungguin di sini ya ceritanya. Silakan bisa di-share di ngopi spesial pagi hari ini. Lila tungguin sampai jam 10 pagi nanti. Jam 10 kurang dong. Kalau jam 10 tepat mah Lila udah pamit ya. Pokoknya Lila tungguin di sini di ngopi spesial.
3: Serius?
4: Iya, aku serius.
3: Tapi kan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, susahnya mendapatkan pekerjaan di tanah air kadang-kadang membuat orang punya pilihan untuk kerja ke luar negeri gitu ya. Tapi hati-hati Sobat Bana, karena ternyata banyak nih lowongan kerja luar negeri itu yang fiktif ya, lowongan kerja luar negeri yang fiktif gitu. Nah, ribuan konten lowongan kerja fiktif ke luar negeri ini ditutup sampai 31 Agustus 2026 sebagai langkah pemerintah nih Sobat Bana untuk mencegah masyarakat terjebak gitu dalam perekrutan migran, pekerja migran non prosedural atau ilegal gitu ya. Nah, jumlah konten yang ditutup ini menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 ada 7.908 konten Sobat Bana. Nah, ciri-cirinya nih ya, biar gak terjebak juga, persyaratannya tuh terlalu umum, kemudian informasi kontak yang tidak jelas, mencatut nama perusahaan besar, juga meminta uang Sobat Bana. Itu dia ciri-ciri kerja di luar negeri fiktif ya, apa namanya, konten yang berisi lowongan kerja di luar negeri yang fiktif gitu. Nah, langkah pemerintah untuk menutup konten ini Sobat Bana ya, KP2MI ini bekerjasama dengan melakukan patroli cyber terhadap iklan dan konten lowongan kerja. Kemudian mengidentifikasi tawaran kerja luar negeri yang diduga fiktif. Temuan konten dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi. Dan Kemkomdigi Sobat Bana ini menindaklanjuti dengan menutup laman bermasalah atau meminta platform untuk menutup konten. Sobat Bana, gimana nih peran masyarakat menghindari lowongan palsu ini? Nah, jangan sampai tergiur dengan tawaran kerja yang terlalu mudah atau menjanjikan penghasilan besar. Jangan kirim uang ya kalau perekrutnya meminta untuk alasan akomodasi. Nih ya, perlu diperhatikan juga biar nggak tertipu gitu. Terus jangan sampai lupa juga periksa informasi perusahaan, pekerjaan, negara tujuan, juga proses penempatannya. Ini harus tahu betul biar tahu ya itu fiktif atau enggak gitu. Nah Sobat Bana, untuk kanal aduan kalau menemukan konten lowongan kerja palsu, Sobat Bana bisa laporkan ke call center 0800 1000 atau bisa juga 021 2924 4810. Nah, untuk WhatsApp di 0811 8080 8141, 0811 8080 8141. Untuk surat elektronik bisa kirim ke halo pelindungan@bp2mi.go.id. Semuanya huruf kecil nih Sobat Bana ya. Jadi banyak kan iklan dan konten-konten digital yang menawarkan kemudahan Sobat Bana untuk bekerja dengan penghasilan yang besar. Nah, ini berpotensi menjadi pintu masuk perekrutan pekerja migran secara non-prosedural. Mesti diingat ya. Oke Sobat Bana, ini sekedar mengingatkan dan mengingatkan juga untuk Sobat Bana pagi hari ini di ngopi spesial Lila undang kamu juga ini untuk kasih cerita di sini. Kalau di rumah siapa sih yang kebagian antar jemput anak itu? Orang tua, bapak, ibu atau kakak mungkin, atau nenek ya, kakek gitu. Boleh dong diceritain di sini terus alasannya kenapa gitu. Lila masih tungguin, silakan bisa bagi di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio. Oh ya Sobat Bahana juga bisa banget loh berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang perlu diinformasikan. Nah, kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
6: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Ya carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
5: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
11: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, ini ya apa namanya? Biasa kalau akhir pekan, hari libur gitu, ibu-ibu ya. Perempuan-perempuan hebat tuh pada sibuk banget untuk bersih-bersih rumah. Nah, mungkin salah satu nih kerjakannya adalah ngepel gitu. Tapi gimana nih kalau lantainya masih bau amis habis dipel, Sobat Bahana? Sebenarnya sih ini ya apa namanya, ada rahasia dan tekniknya juga yang mesti diperhatikan gitu loh, Sobat Bahana. Nah, untuk alat dan teknik gerakan ini bisa terapkan gerakan angka 8. Gerakan meliu ini, Sobat Bahana, memastikan kotoran tidak tersebar kembali ke tengah, ke tengah-tengah permukaan lantai. Nah, kira-kira Sobat Bahana pilih kain pel yang datar atau flat mop. Pilihannya seperti apa nih? Flat mop itu jauh, ternyata jauh lebih efektif ya untuk menyapu seluruh permukaan lantai dibandingkan dengan pel rumbai gitu loh. Pel rumbai biasa gitu. Apa namanya, kan ada dua kan bentuknya ngepel, bentuk alat pelnya, ada yang bentuknya rumbai-rumbai, ada yang flat mop atau kain pel datar. Nah, ternyata yang flat mop ini jauh lebih efektif menyapu seluruh permukaan lantai dibandingkan pel rumbai, Sobat Bahana. Nah, untuk rahasia penggunaan air ini mesti diperhatikan juga ya. Gunakan air panas, jangan air biasa nih, Sobat Bahana. Karena air panas itu membantu membunuh kuman membandel dan mencegah lembab terlalu lama ya. Ini perlu diperhatikan ya. biar lantai itu cepat kering dan tidak amis, Sobat Bana. Penguapan air panas yang cepat ini menghilangkan resiko bau amis ya setelah mengepel. Itu dia rahasianya Sobat Bana. Jadi pada alat dan teknik gerakan, kemudian juga rahasia penggunaan air, gunakan air yang panas ya untuk mengepel. Ini bisa membunuh bakteri-bakteri. Juga kalau kering gitu Sobat Bana, air panas itu cepat menghilangkan resiko bau amis setelah mengepel gitu ya. Oke, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Kita masih tungguin ceritanya kalau di tempat kamu, di rumah kamu, kira-kira siapa sih yang bertugas antar jemput anak ke sekolah? Kita tungguin di sini di Ngopi Spesial.
14: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. KPPPA ini siapkan trauma healing bagi santri korban keracunan di Sidoarjo. Sobat Bana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menyatakan siap memberikan pendampingan psikologis dan penanganan trauma atau trauma healing bagi ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggul Angin Sidoarjo yang diduga mengalami keracunan atau menjadi korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG baru-baru ini. Sobat Bana, Menteri PPPA Arifah Fauzia seperti dikutip dari berita 1.com hari ini menekankan pentingnya penanganan secara komprehensif. Menurutnya, pemulihan ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik dan psikologi santri saja, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang ramah untuk anak. Arifah mengatakan pemenuhan asupan gizi bagi anak ini kerap menghadapi tantangan karena anak-anak cenderung menyukai makanan yang siap saji. Karena itulah, edukasi mengenai gizi seimbang perlu dilakukan secara persuasif dengan tetap mempertimbangkan selera anak. Sobat Bana, terkait dampak psikologi setelah kejadian, KPPPA siap menurunkan tim pendamping untuk membantu memulihkan kondisi mental para santri. Pendampingan diharapkan bisa membantu mereka untuk kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dan Arifah mengatakan penanganan akan disesuaikan dengan kondisi dan juga tingkat trauma yang dialami oleh masing-masing anak. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti

radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bana, mengantar anak ke sekolah memang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dari orang tua, baik ayah ataupun juga ibu gitu ya. Secara umum, kegiatan harian mengantar dan menjemput anak ke sekolah ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki waktu luang gitu loh. Nah, tapi pemerintah tuh juga punya program, pemerintah Indonesia ya, melalui program gerakan

ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Sangat mendorong para ayah untuk ikut serta aktif mengantarkan anak gitu, khususnya pada hari pertama masuk sekolah, sebagai bentuk dukungan mental dan juga memperkuat ketahanan keluarga. Tapi bukan artinya hanya hari pertama aja gitu ya, sang ayah ini mengantarkan anak sekolah. Kalau punya waktu luang, boleh lah ya menggantikan tugas ibunya untuk mengantar anak ke sekolah, biar bondingnya tuh juga semakin kuat antara ayah dan anak. Biasanya kan kalau urusan sekolah ibu terus ya yang berperan gitu. Nah, kalau kedua orang tuanya berhalangan karena kesibukan kerja atau urusan lain, ya peran ini bisa digantikan oleh yang lain sih, kakek atau nenek, paman atau bibi, kakak kandung, wali atau orang terdekat yang percaya gitu, Sobat Bana ya. Oke, Sobat Bana, yang mau cerita di sini, kira-kira di tempat kamu siapa nih yang bertugas atau yang biasanya mengantar anak ke sekolah? Kita tungguin, bisa di share di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bana juga ya. Sudah masuk di sini, terima kasih. Halo, selamat pagi. Dari Ibu Shelly katanya, ah udah pasti ma, itu udah pasti itu tugas saya deh mbak. Boro-boro bapaknya nganter. Pokoknya kalau nggak sama ibu dia nggak mau sekolah gitu katanya. Ya mungkin lebih, biasanya emang lebih dekat sama ibu dan lebih percaya kalau yang nganterin ibu gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, biar anaknya lebih dekat sama anak. Kalau mungkin bapak lagi libur ya, sesekali bolehlah ibu ya anterin sama bapaknya gitu. Yang lain kita masih tungguin loh di sini di Ngopi Spesial.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita tuntasin dulu nih sesi pertamanya di Ngopi Spesial pagi hari ini ya. Ila masih pingin dengar ceritanya. Kalau di tempat kamu, siapa nih kira-kira yang bertugas mengantar anak-anak, antar jemput anak ke sekolah gitu? Bapak, ibu, kakak, atau mungkin paman, bibi, atau siapa gitu? Boleh ceritain di sini terus kira-kira alasannya kenapa gitu ya. Pokoknya kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
15: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, ribuan ASN terindikasi judi online. Sobat Bana, sebanyak 1.900 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos terindikasi melakukan judi online. Berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Sobat Bana, temuan ini menjadi perhatian karena aktivitas judi online tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pribadi, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap integritas dan profesionalitas aparatur negara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, Kemensos masih melakukan penelusuran terhadap data itu. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sobat Bana, data PPATK yang diterima Kemensos mencatat ada 1.900 ASN terindikasi melakukan aktivitas judi online. Jumlah itu terdiri dari 1.816 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, 42 PPPK paruh waktu, dan 42 PNS. Sebelum menegaskan, PA-nya akan menindaklanjuti temuan itu melalui proses penelusuran dan pemeriksaan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali selamat pagi nih Sobat Banar, sesi yang kedua. Tetap ada Lila ya yang menemani kamu untuk menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Jadi yang belum sempat ngopi, silahkan deh ngopinya atau ngetehnya barengan Lila ya, biar lebih asik ngobrolnya juga Sobat Banar. Sambil ngobrolin topik kita hari ini yang sehari-hari deket banget dengan kita gitu. Kalau di kamu, di tempat kamu nih Sobat Banar, siapa sih yang biasanya bertugas mengantar dan menjemput anak ke sekolah? Ayah, ibu, kakek, nenek, atau bergantian? Dan kira-kira kenapa nih? Apa alasannya gitu? Kirim pendapatnya di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Kan pemerintah juga punya program dorong keterlibatan ayah melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Tapi biasanya sih memang di hari pertama aja ayahnya berperan ya. Di hari-hari selanjutnya Sobat Bahana, di hari-hari selanjutnya ya kembali ke tugas ibu. Kita masih tungguin ditanya gitu atau pendapatnya, silakan bisa di-share di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Mumpung juga waktunya masih panjang banget sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, kalau data profil anak Indonesia 2025 juga menunjukkan aktivitas sederhana nih seperti ngobrol dan kebersamaan dengan orang tua itu punya peran besar loh ternyata ya dalam perkembangan sosial dan emosional anak gitu. Jadi perjalanan 10 hingga 15 menit menuju sekolah tuh bisa menjadi momen yang sangat berharga gitu kan. Nah tapi kalau di kamu nih Sobat Bana, di keluarga kamu kira-kira siapa ya yang tugasnya tuh antar jemput anak gitu? Boleh dong diceritain di sini, terus kenapa kok dia yang bertugas gitu. Halo, selamat pagi dulu. Ibu Tati nih, makasih banget. Kalau di tempat aku ya, aku nih Mbak yang antar karena suami kan berangkat kerjanya jam 6 pagi. Mungkin lah ya jam 6 pagi sambil anterin anak, kasihan anaknya kepagian gitu kalau berangkatnya bareng ayah. Jadi ya ibunya aja gitu. Nanti gantian jemputnya, gantian sih kalau suami udah pulang ganti suami gitu. Pulang kerja sambil jemput anak. Oke, ini tugasnya dibagi ya Bu ya. Ibu mah tugasnya ngantar, bapaknya tugasnya jemput. Enak nih ya. 50-50. Pagi juga loh Pak Deddy. Kalau di tempat saya nih yang sengaja antar anak setiap pagi biar bisa ngobrol sebelum dia masuk kelas gitu loh Mbak. Ya apapun pasti saya sempetin deh buat buat nganterin anak dulu. Lagian juga kasihan istri di rumah, tanggungan kerjanya masih banyak. Jadi ya dong harus kerja bareng gitu, jangan sendiri-sendiri. Makasih deh Pak Deddy, Bu Tati juga yang sudah gabung di sini. Yang lain dong kita masih tungguin juga ya di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan bisa di-share lagi di 085634545 45. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Oke, kita masih punya waktu separuh jalan lebih nih. Sesi yang kedua, ngopi spesial buat Bahana di edisi akhir pekan Sabtu 5 September ya. Silakan kasih ceritanya lagi di sini, kasih pendapatnya gitu. Kasih bukan pendapat sih, ini real kok, bukan cuma pendapat ya. Kalau di tempat kamu, siapa nih yang bertugas antar jemput anak ke sekolah? Terus alasannya kenapa kira-kira nih ya? Oke, selamat pagi dulu Mbak Siska. Kalau anak dijemput nenek sih, karena saya tuh kerjanya di pabrik gitu. Saya sama suami kerjanya di pabrik gitu Mbak. Untung masih ada keluarga sih yang membantu gitu. Oke, makasih ya. Pak Yanto juga selamat pagi. Kalau pas hujan ya saya yang antar, tapi kalau cuaca cerah anak-anak naik sepeda sendiri karena sekolahnya deket gitu. Oke. Kalau sekolahnya naik sepeda sendiri, kalau pulangnya pas hujan dijemput juga kan Pak kan? Nggak dibiarin kan? Oke, terima kasih ya Pak Yanto ya. Bu Tati juga yang ada di mana nih, selamat pagi. Kalau buat aku bukan soal ayah atau ibu sih, yang penting anak merasa diperhatikan gitu. Tapi kalau di tempat aku ya gantian siapa yang bisa gitu aja. Oke, bagi tugas ya Bu ya. Terima kasih nih sudah gabung juga di sini gitu. Tapi kalau mungkin ditengok-tengok lagi nih sobat Bahana, kira-kira siapa sih yang paling sering antar jemput anak ke sekolah itu? Kira-kira kenapa? Jam kerjanya kah? Jaraknya ke sekolah atau mungkin ingin punya waktu yang berkualitas bersama anak, bisa juga loh gabung di sini ya. Kita tungguin juga. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana gitu. Baik, sobat Bahana masih ada banyak waktu. Silakan sekali lagi kasih ceritanya. Untuk kalau di rumah gitu, biasanya siapa sih yang antar jemput anak gitu maksudnya ya. Silakan sekali lagi bisa kasih ceritanya di sini, kita tungguin di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, sobat Bahana. Ini melalui aplikasi Express Radio. Oh ya, Sobat Bana juga bisa banget loh berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, kondisi jalanan atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa kirim informasinya ke 0856345445. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau bisa ini juga apa namanya, kalau punya videonya gitu, segera aja kirim ke 0856345445.
5: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: Sobat Buana, erupsi Anak Krakatau ini serupa lava fontaine. Sobat Buana, Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda erupsi hingga menghasilkan gemuruh. Dan geologi mengungkapkan erupsi menyerupai lava fontaine atau lava air mancur yang menghasilkan aliran lava dengan semburan merah menyala. Sobat Buana, tinggi kolom erupsi tidak teramati, tetapi warna merah menyala seberat erupsi terlihat jelas secara menerus. Fenomena erupsi itu menyerupai lava fontaine atau lava air mancur yang menghasilkan aliran lava. Sobat Buana, erupsi menerus dalam durasi beberapa jam yang berasosiasi dengan erupsi lava air mancur adalah fenomena umum yang sering terjadi. Menurut Kepala Badan Geologi Lana Satria, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Buana, dentuman dan getaran yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, Banten, dan Lampung diduga berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini berlangsung pada waktu yang bersamaan. Erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini bertipe strombolian, erupsi yang menghasilkan lontaran batu pijar dan juga abu vulkanik. Sobat Buana, sejak 2 Juli 2026, status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau ini berada pada level 3 atau siaga. Seri erupsi tipe strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik terus berlangsung hingga 5 September 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Buana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Banner juga masih di sini dan masih punya waktu 23 menit lagi. Jadi sok deh buruan ya ikutan ngobrol barengan kita di sini. Kira-kira kalau di kamu nih Sobat Banner, siapa sih yang tugasnya antar jemput anak ke sekolah? Atau mungkin kalau harus memilih nih Sobat Banner, lebih penting siapa yang mengantar atau waktu bersama anak gitu? Bisa juga kok diceritain ya. Halo Ibu Eni, terima kasih. Saya sih jemput sendiri walaupun capek gitu, karena itu momen anak cerita tentang sekolah. Biasanya kalau pulang sekolah gitu kan dia suka cerita apa aja yang terjadi sekolah, dan itu buat saya momen yang penting banget, yang berarti banget gitu. Sama nih berarti ya. Kalau sekolah nggak tahu ya, kalau di Lila masih SMA aja masih diantar jemput tuh ya. Nah kalau dijemput nih biasanya kan sama ibunya gitu, bisa cerita macam-macam gitu. Cuma kalau sama ayah ya enggak sih, enggak cerita macam-macam, biasa aja. Halo juga, selamat pagi Pak Hendra. Saya antar tiap pagi naik motor, 15 menit itu jadi waktu ngobrol yang paling jujur gitu loh Mbak. Ya kalau siang memang ibu sih, karena saya masih di tempat kerja gitu. Oke, mungkin kalau pulang sekolah ngobrolnya gantian barang ibunya gitu ya, cerita apa aja tadi yang pernah atau yang dialami di sekolah gitu. Makasih Pak Hendra sudah gabung juga di sini ya. Yang lain kita pokoknya masih tungguin gitu. Ya kadang-kadang kita mengira kalau mengantar sekolah itu hanya soal transportasi aja. Padahal nih Sobat Bana, lebih dari itu loh ya. Ini menurut seorang psikolog nih, psikolog anak ya, yang juga menyebutkan rutinitas singkat yang konsisten itu ternyata bisa membuat anak itu merasa lebih aman dan percaya diri gitu menghadapi hari-hari di sekolah gitu loh ya. Nah temuan ini juga ternyata nih Sobat Bana sejalan dengan profil anak Indonesia 2025 yang menekankan pentingnya interaksi berkualitas antara orang tua dan juga anak.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Seratus koma lima FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Banner, sekali lagi kadang-kadang kita mengira kalau kegiatan mengantar jemput anak ke sekolah itu hanya soal transportasi aja gitu. Padahal psikolog anak ini menyebutkan kalau rutinitas yang singkat tapi kalau dikerjakan secara konsisten, ini bisa membuat anak tuh merasa jauh lebih aman loh sobat Bana, lebih percaya diri juga menghadapi hari-hari di sekolah gitu ya. Dan temuan ini ternyata juga sejalan dengan profil anak Indonesia 2025 yang menekankan pentingnya interaksi berkualitas antara anak dan orang tua. Nah, sobat Bana, kira-kira siapa nih di tempat kamu gitu yang bertugas atau yang sering antar jemput anak ke sekolah gitu? Boleh dong kasih tanggapan atau komen di sini ya. Kita masih tungguin di 085634545455. Halo, selamat pagi dulu nih Mbak Ulan. Gantian sih Mbak dengan suami biar ya sama-sama punya kedekatan lah dengan anak gitu. Siapa yang bisa ngantar lah dia nanti yang akan ngantar. Kalau suami gak bisa aku, kalau aku gak bisa ya suami gitu. Pokoknya gantian aja sih. Makasih ya Mbak Wulan ya. Halo pagi juga nih Pak Agus. Kalau anak saya sih terus-terang diantar kakek gitu. Karena kita orang tuanya sama-sama bekerja masuk pagi sih ya. Jadi tapi justru hubungan mereka tuh jadi sangat akrab loh Mbak. Nanti jangan-jangan akrabnya sama kakek, sama orang tuanya enggak ya? Enggak lah, akrab semua ya. Halo juga pagi nih Mbak Lisa. Yang kalau aku sih yang penting anak berangkat dengan perasaan senang, bukan terburu-buru, nggak masalah siapa yang nganter gitu. Ya kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang saya ibunya, kadang-kadang juga kakaknya gitu. Pokoknya siapa yang bisa ya, berarti intinya ya. Oke, terima kasih juga Mbak Lisa udah kasih ceritanya di sini nih di Ngopi Spesial.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ilah gak bisa lama-lama lagi nih Sobat Ban, udah kelar waktunya. Jadi Lila mau pamit dulu ya dari ngopi spesial pagi ini di edisi akhir pekan Sabtu 5 September. Makasih banget loh udah gabung di sini. Kita bisa ketemu lagi next gitu. Bye-bye now, have a nice weekend. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan. Menjadi teman setia kala
2: pagi kala senja. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan

0: maksudnya mau seket sampai 70% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Rebel musik.
1: Rebel.
0: Jangan kue dan dangan-dangan dik.
1: Dangan-dangan. Gini-gini pak.
0: Masuk.
1: Nanti dangan-dangan masih.
0: Apa yang dangan?
1: Aku kawasa sembarangan. Terus piye infone masih.
0: Oh.
1: Gadong.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bandar Radio Sebut Penate PST Bantar Gebang setiap hari menampung 9.000 ton sampah dari sejumlah wilayah Jakarta. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, kini mulai 1 Agustus 2026, Jakarta tak boleh lagi mengadakan cara lama, yakni kumpul angkut. Demikian informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Terus bagaimana 5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di siang ini Sobat Bana, yang luar biasa panasnya, mencetar ya. Tapi saya ingatkan, jangan selalu bermain api ya. Kalaupun ngerokok ya langsung di apa ini Sobat Bana, bunuh ataupun dimatikan apinya ya, nyalanya rokok. Daripada nanti anda buang, anda tidak terkontrol, akhirnya membuat masalah. Yang penting semuanya terkondisikan dengan baik ya. Sama BPN dari jam 12 hingga jam 1 siang, tetap semangat.

0: Yuk, standby.
1: Wajah sih biasa ya, Pak.
0: Iya. Yuk, standby. Tiffany, jika hanya gurauan, song tik satu, kamera rolling, action.

0: 当然了。
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Sahabat Bana, masih bersama saya OO Bana di kesempatan hari ini dan masih bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nah, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda, ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Halo, Al.
5: Halo, kamu kemana? Hah? Tapi kan kamu udah janji loh.

0: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi selamat siang, ada Mbak Dino di Mas Pati ya. Sudah menikmati teman-teman yang kita hadirkan, semoga sukses selalu. Salam juga untuk teman-teman yang lagi apa ini menikmati suasana jalan antara apa ini Mas Pati ya, Terminal Mas Pati. Nah, sekali lagi Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Jaminan LPS juga ada ATM-nya. BPS Jatim, cepat, mudah, murah.
1: Tepat pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami

0: KBS News.
1: 104,5 FM Banara di Sobatbenar. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia menyebut tuduhan Ukraina soal ada 8 warga negara Indonesia yang bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia merupakan kampanye disinformasi. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Kedubes Rusia menilai dokumen yang dipublikasikan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta tidak membuktikan bahwa 8 WNI tersebut bergabung dengan militer Rusia. Demikian KBS News untuk siang ini.
0: KBS News.
2: Rin, sejati ini dadi wong wedok iku kudu duwe pendirian, Rin. Apa meneh sama niki sik pacaran durung rabi lho, Rin. Dadi wong wedok iku kudu iso golek wong lanang sing iso mulyakno pean. Nggih. Sumbien ta.
3: Ibu, kok asin?
2: Jenenge kehidupan, Rin.

0: Nduk, kowe ngerti? Ibumu biyen tak sosio. Amarga bapakmu iki katut wong wedok liya. Ya iku aku krasa bersalah, Nduk. Tapi dikapano maning dalan sing kadung rusak.
1: Nek dalane rusak, ditandani maneh, Pak, ben alus.
0: Gak kabeh dalan iku iso ditandani. Kadang ana dalan sing luwih apik. Kowe saiki kan cek pacaran. Mumpung durung sampai ado, lebih baik putus no wae. Lho, ngene lho. Orang itu yang didelei mung kebahagiaan duduk kelaran gue senang dimaam iku senangani bapak.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak dan masih setia dan masih bersama BPR Jatim ya. Informasi yang terakhir, sahabat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Namanya kantor cabang Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Njogodogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Klau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Terambe, atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, dan PG Sutunong Genengawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
8: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
7: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
10: Jandut FBN.
11: Masih.
10: Diresti.

104,5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah duduk di ajang spesial bersama BPR Jatim, dan masih bersama saya Obana, tetap kumpar selalu.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bana Radio Sebelwana, sebanyak 3.283 masyarakat Surabaya mengeluhkan ketidaksesuaian pencatatan data desil dengan kondisi ekonomi yang dihadapi sebenarnya. Kita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, keluhan tersebut disampaikan melalui sejumlah kanal, mulai dari Dinsa Surabaya, Kelurahan, Kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Truno Jojo 119 Ngawi, sahabat Bana tetap semangat. Ada Mas Aang, semoga bisa menjadikan teman di siang ini ya, dan selalu semangat pusing nelongso. Ada Mas Doni juga, selamat siang pula. Oke, sahabat Bana, cuaca panas dan terik bukan hanya membuat tubuh cepat lelah dan dehidrasi. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika lingkungan sekitar mulai kering dan sumber api tidak diawasi. Untuk sobat Bana, yuk mulai lebih waspada. Jangan membakar sampah sembarangan, apalagi meninggalkan api tanpa pengawasan. Pastikan kompor sudah benar-benar mati setelah digunakan, cabut peralatan elektronik yang tidak diperlukan, dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Bagi yang bekerja atau beraktivitas di lahan terbuka, hindari membakar rumput, daun kering, maupun sisa tanaman saat kondisi angin cukup kencang. Api kecil bisa dengan cepat merambat ketika bertemu dengan bahan-bahan yang mudah terbakar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Saudbana ya. Dan Mbak Lintang, selamat siang, selamat menikmati suasana yang cukup mencetar ya. Masih tentang waspada cuaca panas, ini cegah kebakaran. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada mengatasi kebakaran. Kalau melihat asap atau titik api, jangan panik Saudbana, segera menjauh dari lokasi. Peringatkan orang di sekitar dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat setempat. Selamat siang untuk Sobat Buana ya. Ada Mbak Lili juga, selamat siang. Selamat menikmati.
1: Terlalu banyak hal yang telah dilalui tahun ini. Dengan segala ketidakpastian, bertahan dengan keadaan dunia, dan mengalami hal yang paling aku takuti, kehilangan. Tapi aku harap lagu yang segera aku perdengarkan bisa menjadi teman terbaik untuk saling menguatkan. Saat ini,

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat aktivitas erupsi gunung Anak Krakatau kembali memicu kekhawatiran warga di pesisir Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Berita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, getaran yang dirasakan masyarakat mengingatkan mereka pada memori alam bencana erupsi disertai tsunami yang melanda pesisir Banten pada 2018. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM mana radio radio informasi dan hiburan. Asik. Ya IPS Mara. Sek. Dan tindak tertatu Trisno tekan mati ya seperti itulah ya prinsip orang kalau lagi apa ya nih sedang menuju mahria kebahagiaan harus memiliki sumpah Trisno tekan mati. Oke, ada beberapa tips mencegah kebakaran saat cuaca panas seperti ini sebenarnya ya. Itu jangan membakar sampah sembarangan. Cuaca panas membuat daun, rumput, dan sampah kering lebih mudah terbakar. Api yang awalnya kecil bisa merambat dengan cepat, terutama jika terkena angin. Sebaiknya gunakan metode pengelolaan sampah yang lebih aman. Terus, pastikan kompor benar-benar mati. Setelah memasak, jangan hanya mematikan api, periksa kembali kondisi kompor dan regulator gas. Jangan meninggalkan dapur dalam keadaan kompor nyala meskipun hanya sebentar.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: teman-teman yang lagi nyari atik.
1: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. 48 menit lepas dari pukul 1 ya. Masih tentang mencegah kebakaran saat cuaca panas, yaitu ketiga, hindari membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang masih menyala bisa menjadi sumber api ketika terkena rumput atau daun kering. Pastikan benar-benar padam sebelum dibuang. Periksa instalasi listrik di rumah. Kabel yang terlupas, stop kontak longgar atau terlalu banyak perangkat dalam satu colokan dapat memicu korsleting. Tidak digunakan. Cabut perangkat elektronik yang tidak diperlukan. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Bensin, minyak gas, kertas, dan kain. Dan bahan mudah terbakar lainnya jangan ditempatkan dekat kompor, lampu panas, atau sumber api. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. Kalau memang harus menggunakan api untuk kegiatan terlalu tertentu, pastikan ada orang yang mengawasi sampai api benar-benar padam. Jangan meninggalkan bara begitu saja. Nali kondisi

Lingkungan sekitar. Ketika rumput dan pepohonan mulai mengering, tingkatkan kewaspadaan. Bersihkan area rumah dari tumpukan daun kering dan barang-barang yang mudah terbakar. Itulah sahabat panas tips mencegah kebakaran saat cuaca panas.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu aja, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya, diajak ngopi spesial. Isi hari Sabtu tanggal 5 September. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: destinan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
7: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
8: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
7: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
8: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
10: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

104,5 FM Banara di Sobana, getaran yang dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mereda pada hari Sabtu siang. Yang dilansir kompas.com untuk hari ini, meski getaran berkurang, warga masih waspada. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banara.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di pada hari ini di ajang ngopi senja ya. Dan tetap semangat di edisi hari Sabtu tanggal 5 September ya. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk penyemangat Sobat Bana untuk sore hari ini.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Goliat ya, tak bisa pulang karena memang ada pekerjaan yang menumpuk, atau mungkin juga apa ini sebut Bana nggak kepingin pulang seperti itu ya. Makanya kalau masih punya keluarga yang ditinggalkan, kasih kesempatan pada diri Anda untuk pulang. Nah, kita akan membahas tentang sering memendam emosi, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh. Setiap orang tentu pernah merasakan marah, kecewa, sedih, atau cemas. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Sebagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali menahan emosi merupakan hal yang wajar. Namun ketika tekanan psikologis berlangsung terus menerus tanpa pengelolaan yang sehat, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Radio 94,5 FM Bana, radio tetap diajak ngopi senja ya. 23 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat untuk Sobat Bana. Apalagi yang lagi nongkrong ya, nongki-nongki. Iya, alun-alun. Kalau nggak salah tadi ada yang perlombaan ya. Oke, semangat aja. Sobat Bana, psikiater bidang pengabdian masyarakat atau PPPDSK. Dr. Lahargo kemarin SPKJ menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Aktivitas tersebut kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin. Ketika seseorang mengalami stres, otak mengaktifkan HPA, aksis, dan sistem saraf simpatis. Tubuh kemudian menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Paling Letre.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bahas News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, suara dentuman erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di Selat Sunda dilaporkan terdengar hingga wilayah Bandung, Jawa Barat. Yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi menerus sejak Jumat pukul 23.07 WIB dan masih berlangsung hingga Sabtu pukul 4.40 WIB. Dan Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, bersama saya Obana Astito. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Tetap kompak ya, salam juga untuk keluarga yang lagi apa ini menikmati suasana sore di Ngawi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hey guys, sepertinya Indonesia lagi butuh lagu penyemangat deh. Kemarin sih, gue habis bikin lagu. Judulnya Bersama Kita Kuat.
9: Keren tuh. Karena kan kondisinya lagi kayak gini nih. Kita gak boleh ketemu nih. Mendingan kita rekam di rumah masing-masing aja.
8: Gimana? Gak apa-apa. Yaudah, sikat ya. Yuk.

Masih dari Truno Jio 119 Ngawi Sobat Bana, setelah kita semua bareng demasif sama kuat Sobat Bana ya. Ketika kita sendiri dan punya masalah, kita akan apa ini, kuat akan menyelesaikan. Tapi kalau kita bersama-sama memiliki apa ini kerja tim, pastinya kita akan mampu menyelesaikan segalanya ya. Selamat sore, tetap kompak selalu dan masih membahas tentang ini Sobat Bana, sering memendam emosi apa dampaknya bagi kesehatan. Nah, ini Sobat Bana ya, stres berlangsung terus menerus. Ini pada dasarnya respon stres merupakan mekanisme normal tubuh ketika menghadapi ancaman atau tekanan. Tubuh mempersiapkan diri untuk merespon situasi tersebut. Masalah dapat muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka panjang. Bersama saya Obana di Ngopi Senja.

104,5 FM Banda Radio, sebetulnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengoptimalkan analisis data cuaca serta pemantauan dinamika atmosfer secara real time untuk mengawasi aktivitas operasi modifikasi cuaca, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yang dilansir antara untuk saudara ini, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta pada hari Sabtu mengatakan bahwa keakuratan pasokan data cuaca menjadi syarat mutlak keberhasilan penyemaian awan guna membasahi lahan gambut serta menekan sebaran titik panas. Yang sekelas informasi 104,5 FM Banda Radio.

0: Buat umi-umiku yang cantik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobana 10 menit lepas dari pukul 5 sore. Masih bersama saya Obana. Diajak ngopi senja ya, yang membahas tentang sering memendam emosi. Apa dampaknya bagi kesehatan tubuh? Terima kasih Sobat Bana ya. Menurut Dr. Lahargo, pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor glukokortikoid dapat mengalami perubahan. Keseimbangan sitokin juga dapat terganggu sehingga respon inflamasi dan fungsi sel imun berpotensi mengalami destrugulasi. Sederhananya, sahabat Bana, tekanan psikologis dapat mempengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf hingga akhirnya berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik. Bukan berarti semua penyakit berasal dari pikiran, sobat Bana ya. Meski terdapat hubungan antara stres dan berbagai proses biologis dalam tubuh, bukan berarti setiap keluhan fisik disebabkan oleh masalah biologis. Selamat sore, tetap kompak selalu dan masih bersama saya, Obana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Dr. Lahargo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit berasal dari pikiran. Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik juga tidak berarti seseorang harus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami suatu penyakit. Contohnya pada penyakit autoimun. Hingga kini penyebab autoimun belum dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Kondisi tersebut sifat multifaktorial dan dapat melibatkan faktor genetik, hormonal, infeksi, lingkungan merokok, mikrobioma, epigenetik, serta faktor psikososial. Karena itu, tidak dapat mengatakan seseorang mengalami penyakit autoimun hanya karena terlalu banyak memendam masalah. Bersama saya, O Bahana, di ajang Kopi Senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Sekali lagi, memendam emosi bukan berarti pasti sakit. Penting pula untuk membedakan antara memendam emosi dan mengalami stres kronis. Tidak semua orang yang pernah menahan emosi akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula tidak semua orang yang mengalami stres berat akan mengalami penyakit tertentu. Jutaan orang dapat mengalami tekanan psikologis tanpa kemudian mengalami penyakit autoimun. Sebaiknya seseorang juga dapat mengalami penyakit autoimun meskipun tidak merasa pernah mengalami stres berat atau memiliki kebiasaan memendam emosi. Dan demikian stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tubuh, bukan sebagai penyebab tunggal suatu penyakit. Dan bersama saya Obana.
6: Mau jelajah dunia medis.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Jenggrik Kedonggalar Ngawi, toko
1: Sahabat Tani utawi
0: Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
1: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
0: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Seratus 5 FM Bandar Radio. Jam sudah kita temani Anda di ajang Ngopi Senja ya. Banyak kita harus berpisah dulu, jangan kemana-mana, masih ada sini di mana. Selamat berakhir pekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Bakaran hutan yang melanda kawasan Pegunungan Ijen dalam 3 hari terakhir, Sobat Bahana, terus meluas. Dikutip dari Detik Jatim, Sobat Bahana, api kini merambat hingga kawasan wisata Kalipait, kemudian juga Bondowoso, dan setelah terbawa embusan angin kencang ke arah barat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu nih Sobat Bahana, 5 September. Ngomongin soal awal bulan gitu ya Sobat Bahana, pastinya di malam hari ini, malam mingguan bareng Cindy, pastinya bisa banget hubungin kita di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita ya, lewat aplikasi X-Space ataupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini juga bisa bergabung melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram, langsung aja DM di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini tetap bergabung terus barengan sama Cindy ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
3: Nutrisikan hariku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Tembahana Radio Sobat Bana, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bana semuanya di pastinya di ajang Ngopi Santai. Nah, Sobat Bana, seperti biasa gitu ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol di malam minggu nih, ngomongin soal awal September gitu ya. Nah, dalam awal September ini, dalam satu minggu ini ya Sobat Bana, udah 5 hari aja gitu ya. Apa sih hal-hal yang menurut Sobat Bana udah kamu lakuin ya? Jadi kayak misal wishlist-wishlist yang udah kamu lakuin, misal liburan, misal sekedar pengen makan sesuatu gitu ya. Apa nih hal-hal yang udah terkabulkan di bulan September di awal ini gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Sobat Bahana, Cindy pengen menyapa nih, ada Kak Widodo, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Solikin, thank you banget. Udah ada Kak Ervan juga yang malam hari ini sudah bergabung. Dan pastinya Sobat Bahana tetap bergabung terus barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di Aja Ngopi Santai.
1: Hey.
2: Yo, what's
3: hey,
2: good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, so
4: I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
6: What I called to say really is

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balinjani.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Lo ngomongin soal bulan September, ada gak sih di awal bulan September ini wishlist kamu, apa nih yang lagi dipinginin udah tercapai gitu ya. Wishlist-wishlist kecil ya. Kayak misal pengen banget makan apa gitu ya, yang bulan Agustus belum kesampaian dan akhirnya di awal September ini udah kesampaian. Bisa banget share up ini di sini di 0856345454545. Nah, Sobat Bahana di malam hari ini udah bergabung nih dengan sama Cindy, ada Kak Nadia. Katanya wishlistnya adalah makan seblak karena bulan Agustus dia benar-benar diet ketat. Waduh, ini namanya cheatingnya di bulan September ya. Oke, nah ini suatu progres juga nih untuk Kak Nadia teh. Congratulation gitu ya, setelah satu bulan sudah melewati masa-masa gimana makan seblak itu kayak every single day. Anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha udah makan seblak gitu ya. Gak tau, mungkin kalau misal anak-anak sekarang tuh makan seblak seminggu udah berapa kali sih. Kalau sini tuh taunya gitu ya, ada yang bisa sampai setiap hari, ada yang benar-benar kayak mengschedulkan makanan-makanan seblak gitu ya. Nah ini suatu achievement juga nih untuk karena dia nih. Meskipun hal kecil gitu ya, makan seblak di bulan September itu sangat bentuk dari self reward juga gitu ya. Nah ini thank you banget untuk Kanadia sebelumnya sudah share opini di malam hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana, kalau pengen share opini dan pengen telepon kita ngobrol-ngobrol di malam minggu ini, malam minggu yang sangat cerah pastinya ya. Jadi sini tungguin gabungnya di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Penak ora Mbak Jen?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak jeng.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh, ya.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesate sok
0: keras. Lebih sak ronde lho gini.
1: Bapak, apa ini lho mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat nih.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Sik, wes siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo mas.

0: そう。
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang 2. Pastinya Sobat Bahana di malam hari ini ada Kak Santini yang udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Faris. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Aduh. Oke, pastinya Sobat Bahana semuanya. Waktu kita masih ada 21 menit lagi, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi!
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

104,5 Pembahana Radio sama Bahana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Kopi Santai dan pastinya semuanya semuanya di malam hari ini masih bergabung ya barengan sama Cindy pastinya dengan tema di awal bulan September ini nih Sobat Bahana. Wishlist apa nih yang udah tercapai gitu ya. Langsung aja share bini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk semua tuan yang bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmgawi.com.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tandan ini gini ya.
8: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampai jadi sarjana.
9: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
7: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Nih, gabai kok asile sithik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tengah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RVK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
6: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
7: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: lho, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ugi hanya rengi kadam pramulati pramu saja terus ugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapi kanti rawas engkau mertika saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras manipur sakada music olah rasa atas semoga
1: Amen.

0: Matur sembah nuwun.
1: Nggih, matur
2: sembah nuwun Mas. Nggih, Laras Ati. Sampun kepareng antara kesuwen panjenengan.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
9: Toko Sumber Tani,
10: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
11: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
12: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
13: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
14: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
8: Tandani ning ngene ya, Mas ning ngene berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
9: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
8: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tatan Balinjani.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Zat baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wabalawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi salam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, sehari dia makan. Sehari dia pakai untuk mengingat Allah. Sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya. Dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, ku tambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'adattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihi salam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayub alaihi salam. Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun. Binatang ternaknya mati semua. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah. Dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh. Dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta, keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka, diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar, sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia. Yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata Alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini La ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan, kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan Raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, Ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdir. maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yarda biqada'i. Siapa yang tidak ridha menerima takdirku. Walam yasbir bibala'i. Tidak sabar menerima ujianku. Falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen

0: dari Wings Food.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
7: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Los Angeles.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.